0: ite
1: ati musi babonye batanguye guhindura amashati bazokwibaza ko arayo watiye mugabo
0: asomenye ko nawe mana
1: arije bazotangara babonye utanguye kuziga batari bazi ko zarizi wawe
0: yarimwe ku munsi nivyo bamenyeye
1: abantu baratinda bakakumenyera bakamenya ngene ujyama ningene uvyuka ariko ntibahave bibaza ko Imana yaguhinduriye amateka.

bona bakunzi bo bira kintu bikitire simo batonda kugira ngo nabamare kuko aina hete de kuri kubutumwa bibagiye basanta bose bose abantu bose ku izina rya bikora abagabo ntibagiye Faustine Jean Marc bikora abagabo arabifuriza igitondo cyiza akaririmbo k'Imana kantuzenye kakorariye mu Kamenge nta jambo ryekumana riburi ububasha.

Nzira poru watazira wasi wasi konda konda nyurali asi mukizu wa vokaji buraza tashareru mshiriwe ituwa nzamima na Violeta. Mama Fabrice naba nabiwe vizu za Fabrice bali kumenga hango mkisagara cha Bujumbura na Mugisha Bero. Irakaza Kiasiri Shura Sherisa. Niyo nyishu Dombrian ngo bose ngo akabara kamuvako. Ngo bali haja iburaza. Karimo ngo fiti kimenyetso kirenga kiri.

Nikuri mirongo itandatu n'umunani amajana atandatu n'indwi amajana mirongo umunani na zitandatu cyangwa twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na zibiri amajana atatu na mirongo ine na zine.